yabona ke kuwena mlalelo wami engimthanda ngendlela esimanga kuwena ngene ke baba wena osuvukile usungangena ke manje kulomoya sibavuse nabanye ungangena kulezi nombolo ingano 0W3 342 3979 70 0W3 342 3979 70 noma ngena kulena 0W3 342 2391 0W3 342 2391